0: limsi, ay limsi.
1: Limsi, limsi.
0: Bangsa deh.
1: Bangsa, bangsa.
0: Eh, jatuh nama siapa kabar nama tu?
1: Ni dagang dia besi.
0: Oh, oh. Mari. Ada dagang deh.
1: Dagang asal barang je itu le.
0: Tergantung dung lembek deh. Tergantung dung lembek.
1: Aduh deh.
0: Kamu siapa deh?
1: Aduh.
0: Jadi kalau kukur kuku gampang kamu siapa le? Kali tak ada yang dari Jerman deh.
1: Aduh deh.
0: Mana dosa kita tulis siapa Jerman ibe?
1: Aduh.
0: Hmm. Itu le, hari yang barang cinta dengan orang cat dengan lebih ni, enggak, uyang ganet pun sih ngajar lagi. Siapa yang dah tahu?
1: Aww. Hah?
0: Tujuh ni, tambah ramal barang tu lebih ni, dagangan mana dapat tiri be? Hah? Itu yang suka tu dalam mana tak hirai sih?
1: Aww.
0: Hah?
1: Aww.
0: Itu le, nami, nampu udang tak ini barang jual le?
1: Aww de.
0: Deh?
1: Gurle.
0: Gurle deh, handuk gurle. Nampu tak ini ambulan tak kami macchi.
1: Aww.
0: Itu le, udang tak kami kini ambasora.
1: Aww de.
0: Deh? Kesan malay, na ente mandra orang barat asal metebe, kani dagana batal tu orang yang benden, bisutu sengle iti, bubudalan le iti, ha? Ne kopar orang dah kini orang benden, ajaran padu le kini mati. Orang rakam rokan rakam tu disprat malay benden, kani labon orang buru tate asuh mati, asuh le benden bangsa kan posolo ajaran. Kalau sel malay iti dagana orang yang benden kata orang. Sabatulah bangsa.
1: Aau.
0: Hah? Asal malah kani. Semua ini nosto erem malah bi. Tegalai tiandai ande le. Hah?
1: Aau.
0: Orang orang lebih enden. Malah galjikon taki tinjikon tapi tu orang usil utan.
1: Aau deh. Aau.
0: Then, barang anak orang lebih enden barang kani dua perkara kani umroh don. Hah? Taki dagana matupti sembuh apa? Aau.
1: Hah? Aau.
0: Entar uang tu lebih enden tiap malah. Ah, biwara malah berda. Abi gorjangan lebih enden. Nam dagana barzi ti tu apa malah bi?
1: Cata.
0: Jadi panu
1: yang pilih untuk
0: itu
1: kan dan
0: botol
1: nada nyam tu bi
0: itu
1: kan sinrin ada
0: tulang terdale nyambut beli warna lain lebi
1: awo
0: deh sekoide malah tu sokan bangsa kan deh tu nol deh kani bantu tu dia arane dakulin deh nunggu bantum alululun
1: awo
0: then mal dagangan apa tu abu gorjang ini bandel ni rian tergelar tu ini bandel terakhir lagi bi
1: awo deh
0: tambalin deh kani umurna mado doangun nyul ta ye dele maratum umsuka tu dia mulin gongmo tu
1: awo deh
0: awo ayat amarat BP dekote anibaran BP dekutamun low BP high BP dekunda kaya mandra

0: ditonaku.
1: Oh.
0: Rambe abang mat de.
1: Ya, batong ade le kirosin jeneng abe baralum lah. Yo. Kuni manranji ateng sugli batin nami umaya mali pasnya nado ngak soteko nak soteko le dumba ramang main jima lagi.
0: Aku tak kan komplain dak metu.
1: Jadi komplain abe lai libu lendo bagok jerato bak lai penang bindo. Etile jol dali lenji.
0: Abe jadi garji meraja pin jadi abuni yang terdetek tu muni jaga gambin jia.
1: Iti jaga gambin jia do.
0: Nada abe yang gorda ni master ni kita jambi betul tuhun tak mete. Di bawah tu kita sorkan di tak mete. Mula sama dah. Kena kerasan jia. Gorda ni pergi yang tinggal yang naji. Mula sama kali sampai dah itu am sempati ke bayi si. Sempati sempati ke. Selalu sempati ke itu. Kalau kambolan dah kai di kambolan sar tidak kuli sampai gitu. Sempati dia ni anein bawah mantram. Bagum bisu kau bagum bangsakan nokah bangsakan suri ari kan. Ditu bangsakan ditu na bangsa rukun deh. Songgobi nanti bangsa agitte. Itu le ala ala bar. Kan lembung kudatin le. Kerajaan sulu barabe subsidi luna niang.
1: Niang lain.
0: Kerja kan baranya tak pelajar meba. Baranya tu meyang ma. Namto ambil belanda le, arinda le. Mal bil pali bukara laki bara. Malayan akas panjang radio tesan sulu malay. Suara na biar na amale prosaran metai. Suara di niangkan dolotai itu. Nami itu para kursi juga sendiri agrikultur ajaite itu ponsel lagi itu nanti cila usaha ponsel ambat malah interview pun ambat malah agoratay. Mereka lepas ni cerita.
1: Ah lepas.
2: Itulah. Kau ni kan nunggu lepas ni bah?